Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Bagi teman Pro2 dimanapun berada, Spada masih temani kamu di pagi ini dengan beragam informasi pilihan. Iya, spesial jam 9, informasi seputar keindonesiaan.

Baik, jadi kita cari informasi atau berita-berita nasional ya teman Pro 2. Yang menarik yang saya mau bagikan buat teman Pro 2 ini soal perlindungan terhadap anak. Bagaimana pemerintah menanggapi eksplorasi yang dilakukan terhadap anak-anak di Indonesia ya. Salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital Komdikdi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube teman Pro 2. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung live streaming promosi produk rokok elektronik vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi, Menkomdi Moita Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Nah teman Pro 2, banyak juga konten-konten di Facebook yang belakangan ini bikin heboh ya, seperti seruan kebencian dan rasisme. Sebenarnya di situ kita juga bisa bikin laporan langsung ke pihak Facebook misalnya ya. Kalau YouTube saya belum tahu ya. Kalau Facebook kita bikin laporan pelanggaran, dan pelanggarannya itu pasti ada pilihan spesifik seperti rasisme. Dan kalau yang melakukannya dalam jumlah banyak, otomatis akun tersebut akan dibekukan atau dinonaktifkan. Jadi yang punya juga sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Jadi kalau ada yang seperti itu, daripada kita berkomentar panjang lebar, mendingan kita langsung buat seperti itu ya teman Pro 2. Saya kapok orangnya. Tobat. Orang Maluku bilang tobat. Kok tobat situ. Oke teman Pro 2. Spesial buat kamu yang sudah menjauhkan masalah rasisme. Iya ini dia. Jadilah orang Indonesia yang baik. Gambaran bahwa kamu adalah bagian dari negeri Indonesia, my lovely country. Oh.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.

0: Iya, teman Produa hari ini Kota Tual Maluku Tenggara rada-rada berawan mendung ya, sedikit mendung lah. Nah, bagaimana dengan kota-kota lainnya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk besok. Perakiraan BMKG Henox Vita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, sebagai berikut, kalau Sumatera, Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, berawan tebal, Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, hujan dengan intensitas tinggi, Bengkulu hujan dan dengan intensitas sedang, Padang hujan disertai petir. Jadi mulai dari berawan tebal sampai ke hujan disertai petir ya di Sumatera. Kalau di Jawa, Jakarta dan Surabaya berawan, Bandung dan Yogyakarta berawan tebal, Serang dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Iya, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, berawan untuk Mataramnya, sedangkan hujan dengan intensitas ringan di Denpasar. Lalu di Kalimantan, bagian Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dan dengan intensitas ringan, sementara Pontianak hujan disertai petir. Lalu di Sulawesi ada Makassar dan Manado yang cerah berawan, sementara Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Maluku dan Papua, besok ya, ini besok. Maluku dan Papua, Ternate, Jayapura, Jayawijaya berawan, Sorong, Manokwari dan Merauke berawan tebal, Ambon, Nabire hujan dengan intensitas ringan. Nah, kali kita hari ini berawan tebal ya, sedikit-sedikit mendung lah. Entah bagaimana besok, apakah hujan juga, karena di Kota Ambon diperkirakan hujan ya, teman Pro 2. Oke, menit ke-30 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita Indonesia masih terus temani kamu di Spada. Selamat pagi, Pro
1: 2. Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Waskar Pelangi dari Belitung. Bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain.

ada kunjungan Perdana Menteri Thailand ke Indonesia ya teman Pro 2. Jadi kepolisian memberlakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026. Berarti jalurnya tidak seperti biasanya ya teman Pro 2, diatur, direkayasa sesuai dengan kebutuhan kedatangan Perdana Menteri Thailand. Langkah itu dilakukan selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Karvirakul ke Indonesia. Rekayasa lalu lintas berlangsung hingga Selasa 4 Agustus 2026. Peraturan itu bertujuan mendukung kelancaran rangkaian kunjungan sekaligus menghormati tamu negara. Nah, selama rangkaian kunjungan berlangsung

petugas akan mengawal setiap pergerakan rombongan tamu negara. Pengamanan difokuskan pada ruas jalan yang menjadikan lintasan kendaraan negara. Nah, rombongan dijadwalkan melintas Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, dan Jalan Jenderal Sudirman. Jalur berikutnya melewati Jalan MT Tamrin, MH Tamrin, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat. Jalanan kemudian dilanjutkan menuju Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda. Rombongan juga melintasi Jalan Asia Afrika dan Sisingamangaraja serta Jalan Trunojoyo.

sini ada kebiasaan ya, kalau tamu-tamu penting dari pusat datang, ada pagar hidup ya. Kunjungan Perdana Menteri Thailand ke Indonesia seperti apa, nanti kita lihat ya teman-teman, bisa kita nonton nanti ya. Kendaraan atau ada pagar betis juga. Oke, ini berikut lagu-lagu terakhir di Spada.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi.
1: 94,5 FM
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM.
1: Halo. Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
2: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Bandar narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Malik and Des Essential, ada juga Rizky Febian, Feby Putri. Nah, teman pro 2, berikut saya kasih buat kamu Eklak Story ya. Lagunya masih dirilis pada tahun 2024 dan menyusul juga Naswa Zahira dengan lagu Temu Bahagia. Spesial buat kamu yang lagi sibuk bekerja di pagi hari ini, semangat. Mudah-mudahan musik yang santai bikin

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Ritual. Kita di saat-saat terakhir kebersamaan kita di Pro2 Hitlist Nasional, Hitlist Indonesia. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita akan bersama di Pro2 Hitlist Internasional. Teman Pro2, tetap semangat untuk yang lagi beraktivitas. Matahari sudah kembali bersinar cerah, pagi yang tadi sempat berawan mendung sedikit sudah mulai menghilang perlahan ya teman Pro2. Oke, tetap semangat, semoga lancar yang beraktivitas di luar. Jangan lupa ya, lindungi kulit dengan pakaian lengan panjang atau minimal menggunakan sunscreen.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: 94,5 FM Radio Waktunya Produa Hitlist.
4: Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Burning Down the House dari Paramore buat jamu tadi ya. Udah pukul 11.20 menit, yang lagi masak siang, masak untuk makan siang maksud saya. Kalau jam seperti ini baru di pasar agak telat nanti ya. Tapi kalau udah potong-potong minimal ya bisalah, kalau sudah mulai masak lebih bisa lagi, kalau sudah terhidangkan, waduh, kalau tunggu jam 12 bisa dingin ya masakannya. Oke, tetap semangat apapun masakannya, kalau dimasak dengan sepenuh hati pastinya nikmat dan lezat ya teman Pro 2. Iya, masih terus menemani kamu di siang hari ini dengan lagu-lagu hitlist mancanegara, menyemangati yang lagi bekerja di luar sana, juga yang ada bekerja di dalam ruangan. Semoga bisa fokus dan lebih tambah semangat lagi dalam melakukan berbagai tugas-tugasnya. That's hard.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu ya di hari ini. Apa kabar? Oh ya, sudah siang hari teman terbaik. Saya masih temani kamu di siang hari ini dengan pilihan lagu informasi menarik untuk teman terbaik Pro 2 FM. Yang lagi menikmati segala rutinitas aktivitas untuk siang hari ini, masih dengan pilihan-pilihan lagu untuk teman terbaik. Dan kita break dulu ya, ada lagu-lagu kali ini spesial.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: diriku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hati.
1: 94,5 FM.
2: Hello, ni apa ini?
3: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: If you manage a team,

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Masih dengan pilihan lagu hiburan informasi untuk teman terbaik di siang hari ini. Kreativitas barang bekas sederhana dapat diubah menjadi produk bernilai jual tinggi, apalagi melalui sentuhan desain yang estetik dan fungsi yang tepat. Ya, ini pun lampu hias dari botol plastik, celingan karakter dari botol kas, vas atau pot dari kaleng, dan tempat alat tulis dan stik es krim teman terbaik. Ya, dengan beberapa ide-ide kreativitas barang bekas ya, yang pastinya yang sangat bernilai jual tinggi, menjadi barang yang menguntungkan teman terbaik. Ya, kita akan berbagi sedikit ya buat kamu, yaitu ada ide bisnis kreativitas untuk kamu, pensiunan yang seperti kerajinan tangan. Kita break dulu lagu berikut ini.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung
1: teman terbaik kamu.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: 94,5 FM Pro 2 RR.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, ada banyak sekali bisnis kreatif untuk pensiunan seperti kerajinan tangan dari bahan bekas atau dari barang bekas yang memungkinkan hari tua mandiri finansial. Pensiun seringkali dianggap sebagai akhir dari masa produktif. Namun nyatanya ini adalah kesempatan emas untuk memulai babak baru yang lebih kreatif dan menghasilkan banyak pensiunan yang mendambakan aktivitas yang menjaga mereka tetap aktif secara fisik dan mental. Ya, sekaligus memberikan penghasilan tambahan, salah satu jalan yang menjanjikan adalah mengembangkan bisnis kreatif untuk pensiunan seperti kerajinan tangan dari barang bekas. Ya, usaha ini menawarkan fleksibilitas tinggi ya, dapat dijalankan dari rumah tanpa memerlukan lahan luas atau modal besar, dan hasilnya bisa dijual untuk menambah pemasukan. Selain itu, dengan memanfaatkan barang bekas menjadi produk bernilai jual tinggi, pensiunan lu turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Ide bisnis tidak hanya menyenangkan tetapi juga ramah lingkungan dan unik, memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelakunya. Ya, dengan perencanaan yang tepat ya, yang pastinya dapat menjalankan usaha yang menguntungkan dan memuaskan, apalagi menjaga kesehatan mental dan fisik. Oke, kali ini ada beberapa ya dari ide-ide dari barang-barang bekas menjadi barang-barang kreatif seperti tanaman hias dari botol plastik bekas, ada juga tas yang belanja dari kain perca atau pakaian bekas, ada tempat pensil dan organizer meja dari kardus bekas, ada gantungan kunci, kawat, bulu atau tutup botol, dan yang pastinya keranjang serbaguna dari limbah korang, apalagi teknik dan lintingan. Boneka lucu dari kaos kaki bekas. Masih banyak lagi ya teman terbaik ya yang mempunyai nilai jual tinggi. Iya. Dan kita akan break lagi lagu berikutnya. Masih ada yang berani informasi untuk teman terbaik. Selamat siang, selamat mendengarkan. Together.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2. Setelah investigasi kebakaran kapal selesai, evaluasi pun terhadap operator kapal akan mengacu pada hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pemerintah belum mengambil kesimpulan penyebab kebakaran karena proses investigasi KNKT masih berlangsung. Hingga saat ini, hasil penyelidikan tersebut akan menjadi dasar penentu langkah lanjutan, termasuk evaluasi terhadap perusahaan pelayaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pemerintah menunggu hasil investigasi resmi sebelum menetapkan keputusan lanjutan. Keterangan tersebut disampaikan Dudi pada Senin 3 Agustus 2026. Dudi pun menjelaskan temuan KNKT akan digunakan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan kesempatan transportasi laut secara menyeluruh. Pemerintah juga ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang. Itu ya, di mana pemerintah evaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2, teman terbaik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Pilihan informasi masih temani teman terbaik. Dan kali ini saya akan berbagi pilihan informasi olahraga buat kamu teman terbaik. Ya, Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dikabarkan mulai cemas terhadap peluang negaranya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Kekhawatiran itu muncul di tengah semakin eratnya hubungan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Maroko. Teman terbaik, optimis yang selama ini dimiliki Federasi Sepak Bola mulai memudar. Sejumlah pejabat internal bahkan menilai persaingan dengan Maroko kini semakin sulit diprediksi. Dalam 2 tahun terakhir, Gianni Infantino tercatat beberapa kali melakukan kunjungan ke Maroko. Sementara itu, Presiden FIFA belum kembali mengunjungi Spanyol sejak berakhir kepemimpinan Luis Rubiales di Federasi Sepak Bola negara tersebut. Dan teman terbaik, kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa hubungan FIFA dengan Maroko semakin kuat, apalagi Kongres FIFA yang akan menentukan kepemimpinan organisasi pada tahun 2027 dijadwalkan berlangsung di Rabat, teman terbaik. Itu ya satu informasi di mana Maroko difavoritkan Federasi Spanyol mulai khawatir soal final Piala Dunia 2030.

0: panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Amerika Serikat atau saya ulangi, AS Roma dikabarkan menjadikan penyerang muda Real Madrid, Hendrik, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas. Klub besar Serie A itu pun mulai menyusun skema transfer khusus demi meyakinkan Real Madrid melepas sang pemain. Ya, teman terbaik, Roma yang melihat Hendrik sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan, penyerang asal Brasil itu dinilai mampu bermain sebagai ujung tombak maupun penyerang sayap. Manajemen Roma memahami harga transfer Hendrik masih terlalu tinggi untuk kondisi finansial klub. Karena itu, Giallorossi memilih mencari jalan tengah yang tetap menguntungkan kedua belah pihak. Ya, teman terbaik, ya, itu satu informasi di mana transfer Hendrik memanas. AS Roma kirim utusan khusus ke Madrid, teman terbaik.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Uma, pokoknya Pang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gak senapa, garang bagasakan benar tuh, nah.
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, am. Main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin tuh macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Masih dengan pilihan informasi yang bermanfaat buat kamu di siang hari ini, teman terbaik Pro 2 FM. Indonesia taklukkan Filipina, tutup putaran pertandingan posisi ketiga. Ya, teman terbaik, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama Putri 2006. Kemenangan ini pun menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25. Ya, putaran 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Sekuat Merah Putih merebutkan set kedua. Ketiga dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong Ha di Vietnam pada Minggu 2 Agustus 2026. Indonesia dan Filipina sesama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana Indonesia taklukkan Filipina tutup putaran pertama posisi ketiga pada bola voli olahraga, teman terbaik.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana tuh?
3: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah.
3: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
3: Iya aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Kebersamaan kita di siang ini akan bersama dengan informasi entertainment untuk tanah air, ada seputar artis-artis selebriti teman terbaik Pro 2 FM. Oke, sebelum saya berbagi, kita akan break lagi ya. Dan selamat siang juga buat kamu yang ada di tempat tugas, kerja. Buat adik kita yang baru saja pulang sekolah, selalu mengejar pendidikan ilmu dan mencapai cita-cita. Semangat ya. Ya, kita break lagu berikutnya, ada Bruno Mars dan juga Jenny Mantra untuk kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup

Teman terbaik Pro 2 FM, aktor Zainal Abidin atau dikenal dengan nama Dinding Boning. Ini pun meninggal dunia ya pagi hari tadi. Sekitar pada pagi hari tadi ya, Senin 3 Agustus 2026. Bagi penggemar film-film Warkop DKI, sosok Dinding Boning pasti tak asing lagi, teman terbaik. Mengawali karir dari dunia teater, Dinding mulai film-film tahun 1980-an. Lewat judul Tiga Darah Mencari Cinta, teman terbaik. Namun namanya melambung setelah membintangi beberapa judul film Warkop DKI. Identik dengan penampilan Gigi Tonggos di film tersebut, sosok Dinding langsung melekat dalam ingatan. Beberapa judul film Warkop DKI yang pernah dibintangi antara lain Godain Kita Dong, Sudah Pasti Tahan, Masuk Kena Keluar Kena, Pencet Sana Pencet Sini. Ini selain film ini, Warkop DKI Dinding Boning ini pun juga membintangi film lain seperti Kawayang Jadi Milioner, Isabella, hingga film-film populer lain seperti KKN di Desa Penari, Bandewarahi di Desa Penari. Ya, teman terbaik, Dinding Boning pernah menceritakan asal-usul namanya yang digunakan sejak lama. Ia pun mengatakan bahwa nama itu sebenarnya nama karakter dalam film yang dibintanginya. Apalagi meskipun pernah melewati masa kerja kejayaannya, Dinding Boning hidup di masa tua di dalam kesederhanannya. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta dan menjadi pengajar di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sejak istrinya meninggal dunia, Dinding memilih tinggal sendiri, sementara kelima anaknya sudah menikah dan memiliki tempat tinggal masing-masing. Ini ya salah satu dari profil Dinding Boning, aktor yang populer lewat Warkop DKI. Pilih hidup sederhana di masa tua, teman terbaik.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI.
4: Teman terbaik Pro 2 FM, presenter Ruben Honsu tak mau lagi menjadi seperti dirinya dulu yang selalu mengalah dan meminta maaf. Terlebih setelah ia menyadari permintaan maafnya itu kini disalahgunakan. Diungkap Ruben, dirinya dulu apapun yang terjadi harus meminta maaf. Ruben juga menyinggung soal sikap Sarwenda yang justru dibongkar sendiri dengan menggugah rekaman CCTV. Dalam video yang dibagikan Ruben terlihat hanya diam meskipun Sarwenda mendorong-dorong tubuhnya. Diketahui sebelumnya Sarwenda menggugah video CCTV yang merekam pertengkarannya dengan Ruben Onsu. Video itu pun dibagikan Sarwenda setelah kuasa hukum Ruben Onsu menolak sebayang menjadikannya bukti untuk membantah ucapan Sarwenda soal tidak pernah bertengkar di depan anak. Dalam keterangan itu pun diunggah, Sarwenda pun mengatakan alasan dirinya sampai meledak marah. Selain itu, masalah perpindahan rumah sementara pertengkaran dipicu oleh diduga perselingkuhan Ruben yang menurutnya juga diakui oleh Ruben Onsu. Iya teman terbaik ya, ini satu informasi ya di mana dulunya ngalah dan selalu minta maaf. Ruben Onsu ungkap alasan kini pilih bersuara. Teman terbaik, kita masih dengan informasi entertainment buat kamu di siang hari ini. Namun saya break lagi lagu berikutnya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, kata rek deh kita.
0: Kek.

Teman terbaik Pro 2 FM. Satu informasi lagi di mana artis peran Angga Yunanda menulis surat menyentuh untuk istrinya, Syahnina, setelah mereka dikaruniai anak pertama baru-baru ini. Dalam surat tersebut, Angga menceritakan penantian panjang menyambut kelahiran putra mereka yang diberi nama Segara. Bagi Angga, proses persalinan Syahnina ini mengajarkan banyak hal. Ya, apalagi selama ini menanti kelahiran sang buah hati, Angga merasa tenang karena kondisi Syahnina dan calon bayinya dinyatakan baik dan oleh tim medis. Saat hari persalinan tiba, Angga mengaku hanya bisa menggenggam tangan sang istri sambil menyaksikan perjuangan luar biasa Syahnina melahirkan anak pertama mereka. Di akhir suratnya, Angga mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah menjaga keluarganya. Ya, teman terbaik ya, ini sekaligus juga menjadi informasi terakhir dari entertainment ya, teman terbaik tanah air yang sudah saya temani kamu. Dan kali ini saya akan lengkapi dengan lagu-lagu untuk teman terbaik hingga sampai jam 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: I can tell by the look in your eyes that the storm's coming back again.

dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah mendekat 34 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Apa kabar buat kamu yang lagi santai menikmati aktivitas untuk di sore hari ini, teman terbaik. Ya, saya Hen masih temani teman terbaik ya di Radio Republik Indonesia Tua Gilanggur, masih dengan pilihan untuk teman terbaik di hari ini. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu untuk teman terbaik Pro 2 FM.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, katarek deh kita.
0: Kek.

Teman Terbaik Pro 2 FM, teman terbaik. Saat informasi, Presiden Prabowo Subianto jadwalkan akan menerima kunjungan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, YM Anutin Jahvirakul. Presiden Prabowo akan menerima PM Anutin di Istana Merdeka. Ya, dan dilansir dari laman resmi pemerintah Thailand, PM Anutin datang bersama wakilnya Sihasak Huang Kitho, keduanya datang ke Jakarta.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, TNI Angkatan Laut melalui operasi Perisai Sura 26 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan Desa Piditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kegiatan tersebut berlangsung di Dermaga Lanau Tual. Kegiatan dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual Kolonel Laut Muhammad Afsaf CTMP MTH Ospla, dihadiri Komandan KRI Al Balkora 867 Kapten Laut Rizal Ash Majaya ST Han Ketua Jala Sinatri Cabang Daerah, Komandan 9 Gabungan Jala Sinatri Komanda RI, para perwira staf Lanal Tual, perwira KRI Al Bokora 867, serta masyarakat pesisir dan nelayan Desa Piditan. Dalam sebutannya, Lanal Tual menjelaskan bahwa operasi Perisai Sura 26 merupakan operasi penanganan dan penegakan hukum di laut yang berada di bawah kendali Gugus Keamanan Laut Kormada 3. Operasi ini pun bertujuan menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Yusridiksi Nasional Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Terbaik Pro 2 FM, Wakil Ketua DPR RD atau DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigawai mengatakan kunjungan pengusaha Haji Isam di Kecamatan Aru Selatan bertujuan meninjau lokasi rencana investasi di Desa Fatjetur sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai rencana pengembangan usaha tersebut. Kepada rri.co.id, KB Gospel ini Udin menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak keperusahaan, terdapat sekitar 9 poin aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian sebelum investasi direalisasikan. Salah satu aspirasi untuk adalah permintaan agar tenaga kerja yang direkrut berasal dari masyarakat asli setempat. Menurut Udin, Haji Isam menyampaikan bahwa perusahaan belum dapat memenuhi perekrutan tenaga kerja lokal hingga 100% pada tahap awal. Namun, dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun ke depan, perusahaan berkomitmen meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang dominan. Ya ini ya, Wakil Ketua DPRD Aru, Wakawal Rencana Investasi Haji Isam, teman terbaik.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Buat teman terbaik dimana saja kamu berada, masih dengan pilihan lagu informasi buat teman terbaik di hari ini ya. Ya, spesial buat kamu yang ada di Kota Tua dan juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Kita hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu dan selamat mendengarkan.

0: Ya, teman terbaik Pro 2 FM, kita selanjutnya mengikuti sore ceria with you, siaran berjaringan bergabung dengan Pro 2 RRI Ambon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: loh kata Yi.
1: Nah ini yang akan jadi teman ngobrol aku. Karena sekarang kita udah di bulan Agustus. Betul. Aku sama Farah bakal ngobrolin serba-serbi dari bulan kemerdekaan. Bener?
0: Iya betul.
1: Farah, tapi sebelumnya mungkin kamu bisa kenalin diri dulu ke teman pradua kita. Karena kebetulan Farah ini tuh adalah mahasiswa dari IAIN. Semester berapa?
0: Semester 6, aku semester 6 masuk 7 sih sekarang.
1: Nah, kamu jurusan apa?
0: Aku jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.
1: Jadi Farah ini tuh kebetulan lagi magang di tempat aku, di kantor RRI Ternate. Nanti totalnya berapa lama?
0: Satu bulan lebih sih.
1: Lebih ya?
0: Iya, ini adalah minggu terakhir kita.
1: Wow, minggu yeah. terakhirnya langsung aku bawa jalan-jalan ke Korwil. Farah, apa yang mungkin sebelum kita ngomongin soal serba-serbi bulan kemerdekaan gitu ya, aku pengen kamu bisa cerita dulu serba-serbi dari perkuliahan kamu untuk teman Produa yang lagi dengerin kita.
0: Oke, halo teman-teman Produa. Sekarang aku adalah mahasiswi magang ya, seperti yang Katri bilang. Dan aku sekarang semester 7 dan mungkin yang kita tahu bahwa semester 7 adalah semester yang sangat, iya, sangat-sangat pusing juga ya. Karena memang aku sekarang lagi penyusunan proposal. Jadi memang kayak agak, waduh, menguji.
1: Tapi biasanya kalau proposal kan udah ada judulnya?
0: Iya, ada judul.
1: Kamu ngambil apa?
0: Aku tentang remaja dari keluarga broken home.
1: Oh,
0: iya, sangat dalam.
1: Aku tiba-tiba langsung melo.
0: Waduh. Ya, aku angkat tentang itu. Dan memang sekarang dalam tahap penyusunan sih, Kak.
1: Oke.
0: Apa ya, di kuliah mungkin aku enjoy, tapi mungkin apa ya, punya tantangan tersendiri sih, mulai dari kesehatannya kita, terus ya pergaulannya juga, itu memang harus dilihat baik-baik.
1: Bener sih, karena kita ada di 2026 yang semuanya makin dimudahkan dengan kecerdasan buatan.
0: Betul sekali.
1: Akses informasi, kemudian referensi juga semakin terbuka lebar. Tapi tantangannya juga ada banget gitu kan. Salah-salah langkah, salah klik bisa fatal banget. Betul. Gitu dampaknya. Dan aku juga balik lagi ke kamu dan teman-teman. Kamu totalannya ada berapa orang yang kemarin kesini?
0: 8 orang.
1: 8 orang.
0: 8 orang gitu.
1: Apa yang udah kamu dapetin dari sini?
0: Wow, sangat banyak ya. Sangat banyak sih, Kak. Kebetulan aku kan ditempatkan di bagian LPU ya, meja pelayanan ya. Itu sebenarnya yang pertama, aku dapat banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah ramah sih, kita harus ramah
1: iya, ya. Karena pelayanan publik.
0: Betul sekali, memang harus senyum, harus ramah ke orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang. Jadi kayak, memang satu sisi agak menguji aku, tapi di sisi lain kayak, oh ternyata happy juga ya, senyum ke orang kayak gini ya, gitu.
1: Oke, soalnya aku juga sempat ada pertanyaan dari teman Produa yang kemarin juga sempat gabung di beberapa segmen siaran kita gitu kan. Kak, gimana sih buat bisa join jadi magang ya, untuk magang ke RRI gitu. Aku sudah sempat kasih tahu ke teman-teman kalau Farah dan teman-teman ini kan secara kolektif kan dari kampus ya. Tapi kalau misalnya pun kamu punya ketertarikan untuk magang ke RRI secara personal, secara pribadi, mungkin nanti bisa ke kantor kita aja dulu buat nanya syarat ketentuannya, kalaupun magang mandiri kayak gimana gitu kan. Jadi seru ya?
0: Seru banget, kayak ketemu sama kakak-kakak yang wow.
1: Wow-nya nih apa nih?
0: Luar biasa, maksudnya kayak bagus, kayak ngasih pelajaran juga.
1: Aku mikirnya kayak wow, menguji kesabaran gitu ya.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Aman lah ya.
1: Aku ketemu orang baru jadi kayak karena pada akhirnya kita ketemu orang baru tuh harusnya kita dapat insight baru dong.
0: Betul sekali.
1: Jadi teman Produa, akhirnya Farah sedikit cerita mengenai pengalaman dia magang di Satker RRI Ternate. Dan kalau kamu punya ketertarikan yang sama, nanti bisa lah ya untuk kontak-kontak ke bagian PPID-nya kami ya, tanya dulu rules-nya gimana. Siapa tahu cocok datang ke rumah. Enggak kayak gitu ya.
0: Enggak ya.
1: Enggak dong. Jadi kita balik lagi ke serba-serbi dari bulan kemerdekaan kita di Agustus ini.

0: hari kemerdekaan udah bisa kita lihat aroma kemerdekaan itu juga udah tercium banget gitu kan. Dan Farah, kamu secara pribadi aku yakin banget kamu punya pengalaman di rangkaian serba-serbi 17-an yang bisa kamu ceritain ke teman Pro 2.
1: Ya, aku punya pengalaman juga ya teman-teman Pro 2. Yang pertama mungkin aku sempat jadi panitia 17-an ya kak. Dan aku buat lomba bareng panitia-panitia yang lain. Terus kayak kita juga apa ya, kolaborasi bareng ibu-ibu PKK, terus pemuda-pemuda waktu itu. Soalnya waktu itu tuh aku pengabdiannya semester 3. Dan aku jadi panitia waktu itu. Jadi kayak anak yang baru masuk ya, mahasiswa yang memang baru masuk, terus langsung disuruh collab sama orang-orang kelurahan, itu sangat menantang bagi aku. Tapi seru sih, di satu sisi seru karena bukan hanya tentang apa ya, nilai 17-an tuh bukan hanya perihal kita belajar tentang kemerdekaannya kita, tentang kebangsaannya kita, tapi juga kebersamaan dan kekeluargaan yang ada di dalam situ.
0: Benar, apalagi kalau kita ketemu lingkungan baru gitu ya, dengan latar belakang aktivitas yang berbeda, budaya yang berbeda gitu. Itu kita diajarkan untuk bisa yang namanya toleransi.
1: Betul.
0: Nah, ngomongin soal Indonesia dengan keanekaragaman yang kita punya, Farah berasal dari?
1: Aku dari Tobelo.
0: Nah, Halmahera Utara.
1: Iya.
0: Aku juga punya banyak orang yang keluar masuk ke studio Pro 2 yang punya latar belakang yang berbeda juga. Dan aku yakin banget setiap dari kita yang datang itu kan dengan kebanggaan kita masing-masing ya. Kalau Halmahera Utara itu tahun Pro 2, aku mau ngasih gambaran aja buat yang ada di Ambon, di Tual, di Bula, di Somlaki. Kalau kalian ke Halmahera Utara, kalian akan mendapatkan banyak banget pantai yang berpasir putih.
1: Iya,
0: ada pemandian air panas yang sangat rekomendasi banget. Dan pastinya juga di Halmahera Utara itu sangat terkenal dengan Gunung Dokunonya.
1: Gunung Dokuno,
0: aktif setiap saat,
1: iya,
0: tanpa henti.
1: Betul.
0: Yang kalau kalian ke Tobelo, ke Halmahera Utara, ya jangan kaget kalau tiba-tiba ada hujan abu gitu.
1: Iya.
0: Karena itu adalah
1: saljunya
0: Halmahera Utara.
1: Aduh.
0: Dan Farah juga, kalau kita balik ke masa sekolahnya kamu deh.
1: Iya.
0: Yang paling kamu senangi dari keikutsertaan kamu di apa ya, di lomba-lomba lingkungan, yang paling kamu ingat apa tuh, yang memorable banget deh?
1: Aku apa ya, puisi sih kak.
0: Kamu bisa baca puisi?
1: Ya.
0: Bisa nulis juga?
1: Bisa.
0: Oh, coba deh, aku mau dong.
1: Waduh.
0: Dikit aja, kayak tiba-tiba banget ya, tiba-tiba puisi ya.
1: Tantangan ya. Ya, puisi. Terus lomba nari juga.
0: Oke. Okay.
1: Apa ya, alhamdulillahnya mungkin karena dari rumah ya memang abi, papaku, huh? Itu kayak membebaskan untuk cobain banyak hal.
0: Explore
1: gitu.
0: Explore semuanya.
1: Explore semuanya gitu kan. Jadi memang puisi, nari gitu. Terus kalau olahraga ya, biasanya kan 17-an tuh pasti ada olahraga gitu kan.
0: Bener.
1: Bulu tangkis.
0: Oh iya.
1: Salah satu olahraga memang
0: favorit.
1: Iya, favorit.
0: Oh iya sih, bulu tangkis kan semuanya gerak ya.
1: Iya, betul.
0: Aku mikirnya kayak main 5 menit aja kayak ngos-ngosan banget. Nah, teman Pro 2, karena tadi Farah udah ngasih tahu kalau salah satu yang paling dia senangi adalah puisi. Aku mau nantangin dia, aku mau challenge dia. Dia harus banget bikin puisi satu paragraf tentang dia bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi nanti setelah kita balik dari jeda lagu-lagu sore berikut ini.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: obrolan aku ya, ada Tri Ismail dan juga ada
1: Farah.
0: Yes, kita udah todongin Farah buat bikin puisi. Tapi boleh kan?
1: Boleh.
0: Gak apa-apa ya? Gak marah kan?
1: Gak apa-apa.
0: Tiba-tiba puisi soalnya.
1: Gak apa-apa, mana-mana.
0: Oke, teman berdua langsung aja kita bakal denger Farah bakal bacain puisi yang dar-dar-dor dadakan banget dia bikin langsung untuk kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2, sorry ya kalau gak bagus.
0: Gak apa-apa.
1: Si perantau dari Halmahera. Di bawah bayang gunung Gamalama yang kokoh, aku berpijak di tanah rempah timur Indonesia, Maluku Utara. Sosok gadis yang datang dari bumi timur, Halmahera, kini berada di bawah naungan auditorium, menempuh sebuah ijazah yang menjadi impian dari orang tuanya. Berharap kembali dengan membawa sebuah titel yang membanggakan kedua orang tuanya. Aku, gadis Halmahera, datang bukan sekedar mencari ijazah, datang bukan sekedar mencari pelajaran, tapi datang untuk membawa kembali sebuah harapan untuk generasi-generasi kedepannya.
0: Wih, ini ditodong-todongnya tapi kok bagus banget. Aku gak mau kalah dong.
1: Okay.
0: Tapi aku cuma punya pantun, gak apa-apa ya.
1: Pantun, boleh-boleh.
0: Aku minta kamu bantuin aku dong, cakepnya.
1: Oh, boleh.
0: Jangan lupa ya. Dengerin juga, jangan lupa cakepnya tolong dibantu. Ke pasar membeli buah mangga,
1: cakep.
0: Pulang membawa buah nggak melati,
1: cakep.
0: Bangga menjadi warga negara Indonesia,
1: cakep.
0: Bersatu menjaga negeri sejati,
1: cakep. Yeay. Yeay.
0: Wow. Kayaknya aku cuma habis dipantun doang ya.
1: Bagus.
0: Aduh, pada akhirnya memang ketika kita punya ketertarikan secara lahiriah gitu ya, secara spontan uhui, kamu bisa ngelakuin itu karena emang kamu udah punya ketertarikan dari sananya tentang puisi gitu. Sejauh ini kamu ngelihat apa ya? Kamu ngelihat Indonesia tuh kayak gimana sih buat bisa kamu definisikan buat teman berdua kita?
1: Sejauh ini ya, Indonesia tuh menurut aku untuk sekarang ini sangat minim akan literasi untuk anak-anak, para remaja, untuk orang-orang yang memang harus menerima itu sangat minim bagi aku. Dan karena itu ya aku berharap bahwa orang-orang yang memang yang bisa untuk membuka kembali, menjalankan kembali tentang literasi itu tuh ya semoga apa ya, dibuka matanya lebar-lebar sih Kak. Ya,
0: bener banget.
1: Aku sangat berharap akan literasi itu.
0: Yes, karena ini bukan PR dari kamu aja, tapi kita semua teman berdua gitu ya. Aku, Farah, kita semuanya lagi ingin mendorong kesadaran untuk bisa membaca.
1: Betul.
0: Ya, apa? Karena pada akhirnya ketika kita membaca itu bisa melatih fokus kita juga
1: sekali, ya.
0: Dan selain menambah pengetahuan secara keseluruhan gitu, teman berdua, dengan kamu mendengarkan kita di radio yang hanya bersifat sekali dengar aja, itu kan akhirnya intens untuk bisa mengasah kemampuan fokus kamu.
1: Betul.
0: Kemampuan mendengar kamu juga, dan akhirnya apa yang kamu dapetin dari radio pun itu bisa banget, teman berdua, bisa banget untuk menambah wawasan kamu. Karena ketika seorang penyiar itu hadir sebagai sumber informasi kamu, sumber hiburan kamu, itu dia benar-benar difilter banget. Mungkin berbeda ya dengan literasi yang kamu dapetin di ruang digital.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Yang kadang kita karena saking minimnya literasi itu, kita banyak terkontaminasi dengan short video ya, yang hanya sepersekian detik bisa mengubah pola pikir kita gitu ya. Ketika kita memilih untuk lebih fokus pada hal yang offline, untuk membaca buku atau mungkin baca buku digital juga sekarang ya, banyak ya.
1: Banyak, sangat banyak.
0: Banyak banget referensinya, bisa kamu tanyain ke sekeliling kamu atau mungkin searching aja rekomendasi bacaan yang recommended untuk usia kamu.
1: Betul.
0: Gitu, biar terasa lah di mana ada keinginan untuk bisa membaca.
1: Betul sekali. Dan justru itu ya kayak Kak, untuk maksudnya kayak sudah ada buku digital, seharusnya mempermudah orang-orang untuk itu gitu sih.
0: Bener.

0: lomba apa yang belum kesampaian untuk kamu ikuti?
1: Cerdas cermat.
0: Oh iya, yeah. Itu belum tuh.
1: Belum.
0: Tapi punya ketertarikan yang punya sangat besar
1: di situ aku.
0: Iya sih. Panjat tebing enggak?
1: Waduh. Ya. Itu kayaknya enggak deh.
0: Iya ya. Iya, tapi kalau aku tuh makin kesini makin merhatiin. Biasanya kan rame banget kan panjat tebing,
1: iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi makin kesini kayak berasa kok makin sepi lomba panjat tebingnya, serba-serbi yang ikonik-ikonik gitu kan. Mungkin sekarang lebih banyak ke yang lucu-lucuan gitu ya. Tapi kalau untuk yang aku tanya ke teman produaku di Produa Ternate, ketika interaksi itu kita buka, teman-teman kalian lebih rekomendasikan jenis lomba yang mana nih yang bisa kita aplikasikan, entah itu yang bisa diaplikasikan ke komunitas atau mungkin ke tempat lingkungan tempat tinggal kita, atau bahkan kayak biasanya kan ada keluarga-keluarga besar yang memang sengaja memeriahkan 17 Agustus gitu kan, dengan lomba-lomba antar keluarga gitu. Ternyata banyak juga yang ngasih rekomendasi kayak coba deh kau bikin lomba bakia gitu kan, soalnya kan per kelompok dan kekompakannya diuji atau ini lomba sarung gitu kan, sarungan itu juga lucu-lucuan tuh tahun kedua buat jadi referensi gitu kan. Tapi balik lagi bahwasanya ketika kita memeriahkan bulan kemerdekaan kita ini dengan lomba-lomba, esensi hidup sebagai warga negara Indonesia juga jangan sampai terlupakan.
1: Betul sekali.
0: Karena dari lomba-lomba yang kita lakukan di lingkungan juga itu sebenarnya banyak pesan yang bisa kita ambil kan, dari kekompakan antar warga gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau di tempat tinggal kamu di Halmahera Utara, apa yang paling kamu ingat dari budayanya deh, yang kayak di sini di Ternate kan ada tuh yang namanya babari, kayak gotong royong gitu. Kalau di sana juga pasti ada dong yang gotong royongnya, atau mungkin budaya-budaya yang sekarang mungkin akhirnya perlahan ditinggalkan dan ingin diingatkan bahwa ayo kita masih punya loh.
1: Apa ya, kayak masak-masak bersama gitu loh.
0: Itu kalau di sini kita bilangnya lilian gak sih?
1: Lilian. Kayak gitu. Terus apa ya? Gotong royong sih.
0: Iya sih, itu jadi basic dari budaya Indonesia ya.
1: Betul, iya sih.
0: Gotong royong tuh kayak Indonesia banget.
1: Indonesia gitu. Banget sangat.
0: Sangat gitu ya.
1: Sangat.
0: Tapi kalau sejauh ini di lingkungan kampus kamu gimana tuh? Untuk gotong royongnya deh.
1: Untuk sejauh ini masih berjalan ya, alhamdulillah, dan semoga budaya itu enggak pernah hilang deh, nggak hilang gitu. Kalau menjelang 17 Agustus ini, kami masih apa ya? Kalau aku pribadi belum dengar sih, belum dengar kayak nantinya mau buat apa gitu, itu belum, karena memang kalau aku fokusasinya nanti di 17 Agustus tuh aku lagi KKN kan.
0: Oh
1: kayak,
0: iya.
1: Mungkin aku sama masyarakat
0: gitu. Langsung terlibat aktif ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau aku lihat, mungkin teman produa nggak lihat visualnya Farah ya. Tapi kalau kamu kan tinggi nih. Ini pernah ikut paskibraka gitu di jenjang sekolah?
1: Aku punya satu kisah ini. Jadi di sekolah aku tuh punya beberapa ekstrakurikuler ya waktu itu. Di tahun 2022, di tahun 2022 itu kan ada ekstrakurikuler pramuka, terus tahfizul Quran, terus sama pencak silat. Nah, ada dari apa ya, dari pihak paskibrakanya Halut waktu itu tuh datang memang ke sekolahku, terus diseleksi juga, terus pas aku tuh kepilih sama temanku. Tapi memang karena kenapa ya, aku lebih milih ke tahfizul Quran sih waktu itu, jadi kayak enggak fokus untuk paskibraka.
0: Karena kan kamu tinggi, aku mikirnya ini pasti setidaknya di SMA gitu. Tapi padahal kamu memilih untuk Hafiz Qur'annya gitu. Dan yang pasti teman perdua, mau itu dimanapun yang kamu pilih gitu ya, bidang apapun, selagi kamu benar-benar memilih dari hati dan kamu jalankan secara konsisten, itu pasti bakal ada hasilnya.
1: Betul,
0: dong.
1: Betul,
0: atau ada hasil baiknya gitu ya. Mau sekarang kamu pilihnya mungkin di olahraga basket, bola kaki, tenis, bulu tangkis dan lain sebagainya, ya yang penting kamu konsisten aja.
1: Iya,
0: gitu
1: sih.
0: Karena konsisten itu pasti akan mengajarkan banyak hal, mengenai kesabaran.
1: Wah, masya Allah. Iya sih,
0: ya,
1: benar
0: kan?
1: Sih, benar-benar.
0: karena kan nggak semua hasil itu akan kita dapetin hasil baik terus gitu, ada minusnya mungkin.
1: Iya, sangat sih kak.
0: Kamu pernah nggak sih kayak ngalamin hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu?
1: Oh iya, kemarin sih kak di Palu.
0: Ah, gimana tuh?
1: Tapi sebenarnya ini di balik itu semua aku mendapatkan apa ya, aku biasa sebut kalau pelajaran pelajaran berharga yang aku dapat tuh harta karun. Gitu, aku biasa sebut kayak gitu. Jadi waktu di Palu tuh aku kan ngikut lomba ya kemarin ya. Aku mencoba untuk kayak ikhlaskan semuanya. Untuk kayak kalau misalnya hasil yang datang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, berarti kamu nggak bakalan sakit gitu. Nah secara tidak langsung bahwa terkadang orang-orang yang mengikuti lomba tuh mereka kayak okay, kita harus juara, pokoknya kita harus juara nih, udah datang jauh-jauh. Apalagi kemarin memang ada beberapa kalimat juga dari orang-orang deket aku kayak, kamu tuh datang dari Maluku Utara ke Sulawesi Tengah, itu pokoknya balik tuh harus ada
0: harus
1: hasil gitu kan,
0: udah disematin kata harus ya, gitu ya,
1: harus.
0: Kayak beban banget.
1: Wow, itu sangat waduh. Tapi di balik semua itu kayak aku juga menguatkan diri aku sih kak, kayak nggak semua hasil tuh bisa kita dapatkan gitu, nggak semua juara bisa kamu dapatkan ketika kamu mengikuti lomba. Bisa saja mungkin hasil atau harta karun yang kamu dapatkan tuh bukan juara 1, 2, 3-nya, tapi ngelatih diri kamu tentang sebesar apa kesabaran, seikhlas apa diri kamu, sekuat apa keyakinan kamu ke dia gitu sih. Jadi kemarin walaupun mungkin gak sesuai dengan ekspektasi aku, tapi aku gak sakit akan itu, okay. Karena sudah mengikhlaskan terlebih dahulu gitu sih.
0: Yes. Pada akhirnya kemungkinan terburuk bukannya kita overthinking, tapi ketika kita sedia payung sebelum hujan.
1: Betul.
0: Itu lebih nggak basah kuyup gitu ibaratnya. Ya, betul. Walaupun mungkin akan basah, tapi ya setidaknya di area yang bisa kita keringin ya, kayak di kaki ke, gitu kan. Dan mungkin teman Pradua juga punya pengalaman yang lain mengenai satu perjalanan ya, entah itu di dunia pendidikan, pekerjaan, dimanapun gitu ya. Semoga kalian bisa mengambil semua hal baik dari yang kalian lalui, teman Pradua, dan tumbuh menjadi sosok yang bisa dibanggakan, bahkan membanggakan diri sendiri juga menjadi hal yang penting, bukannya sombong ya, tapi itu menjadi stimulus baik buat pola pikir kedepannya gitu, apalagi benar kamu sekali. Sebagai generasi masa depan Indonesia gitu ya, kita punya harapan besar mengenai Indonesia emas, dan itu semuanya ya menjadi cikal bakal dari langkah kita hari ini, teman Pradua. Dan aku pengen banget Farah juga bisa ngasih apa ya, ya sedikit pesan lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang juga duduk di bangku semester akhir kuliahnya, dengan semua persiapan untuk skripsi, untuk tantangan di lingkungan sosialnya masing-masing, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka?
1: Pesan aku teman-teman semua, teman-teman Pro2, pokoknya untuk kamu yang sekarang ya, sekarang lagi menghadapi tantangan yang mungkin dianggap berat, sebenarnya itu tuh datang bukan untuk semena-mena menguji kita, tapi datang untuk sebagai guru buat kita. Karena terkadang kita tuh melihat sebuah tantangan datang itu sebagai musuh yang hanya membuat kita jatuh dan juga jenuh saja. Tapi padahal di balik semua itu tuh ternyata ada pelajaran berharga ya, memang kadangkala kita nggak peka dengan hal itu. Jadi pokoknya lihat semua kesempatan sebagai guru dan jadikan tantangan sebagai motivasi terbesar kamu. Karena kita adalah generasi-generasi yang

lagi mempersiapkan skripsi dan lain sebagainya. Dan KKN juga nanti mudah-mudahan bisa dapetin banyak hal ya, untuk bisa diaplikasikan sebagai warga negara Indonesia. Dan pastinya juga teman Pradue, semoga obrolan singkat aku barengan sama Farah ini bisa menjadi satu obrolan yang menyenangkan ya, di bulan kemerdekaan kita, mengenai tradisinya, mengenai pemaknaannya, mengenai harapan menuju Indonesia emas. Itu ada pada langkah kita di hari ini. Dan sampai jumpa untuk obrolan sore ceria Korwil Nusantara 3 untuk edisi selanjutnya, karena setelah ini kamu masih akan mendengarkan sore ceria dari Pro 2 yang ada di Ternate, Bula, Ambon, Tual, Somlaki. Sampai jumpa teman Pro 2 dari kita di Pro 2 Ternate.

0: Baik, selamat sore pendengar Skorwil Nusantara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak bela, berjumpa kembali dalam acara Sore Ceria untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Baik dan pendengar, sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan kedatangannya di studio RRI Sound lagi. Ya, dialah Ketua PW Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bung Simon Nunun, atau lebih akrab disapa dengan Bung Mon. Selamat sore, Bung Mon.
1: Terima kasih Ibu Lisa. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar setia RRI Somlaki di mana saja berada. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat dan penuh semangat, apalagi setelah momentum pelantikan pengurus definitif PW Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 22 April yang lalu. Nah, ini bukan sekedar momen organisasi, tetapi momen sejarah bagi dunia pers di Tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu harapan kami untuk Bu Mon selalu sehat untuk memimpin PWI yang baru-baru ini, yaitu tanggal 22 April lalu ya, kalau tidak salah, baru saja dilantik kepengurusan definitifnya. Oke, baik Bu Mon, berkaitan dengan tugas duhur yang diemban untuk mengemudikan perahu PWI ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan PWI sehingga baru saja memiliki pengurus yang definitif, mengingat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berdiri kurang lebih 26 tahun lalu? Apa sebenarnya yang terjadi dan kendala apa saja yang muncul dalam upaya-upaya pembentukan kepengurusan di tubuh PWI Tanimbar?
1: Menjawab pertanyaan Ibu Lisa tentang kenapa PWI di Tanimbar baru memiliki kepengurusan definitif sekarang, padahal daerah ini sudah berdiri sejak tahun 1999. Nah, ini memang pertanyaan yang sangat penting dan sering muncul. Kalau kita bicara jujur, melihat ke belakang, ada sejumlah faktor utama yang turut mempengaruhi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, wartawan yang belum memenuhi standar organisasi, yakni PWI sebagai organisasi profesi itu punya mekanisme dan syarat yang tidak sederhana, seperti mulai dari proses OKK, terus kemudian pengalaman jurnalistik, hingga uji kompetensi wartawan. Nah, dalam perjalanan waktu, jumlah wartawan di Tanimbar yang benar-benar memenuhi standar ini masih terbatas. Kemudian yang kedua, belum terbentuknya ekosistem pers yang kuat dan terorganisir. Selama ini, banyak rekan-rekan jurnalis yang bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil, tapi belum terkonsolidasi dalam satu wadah profesi yang solid. Akibatnya, upaya pembentukan kepengurusan seringkali belum mencapai titik final. Kemudian bagi saya, yang ketiga itu tentang tantangan geografis dan komunikasi di daerah kepulauan. Ya, kita ini wilayah kepulauan dan koordinasi tidak selalu mudah. Akses, jarak, dan keterbatasan fasilitas juga ikut mempengaruhi proses konsolidasi organisasi. Kemudian alasan yang keempat yang paling penting bagi saya, yaitu belum adanya momentum bersama yang benar-benar menyatukan semangat. Seringkali upaya sudah ada, tapi belum cukup kuat secara kolektif. Nah, momentum itu baru benar-benar terbentuk dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan ketika kesadaran bersama itu tumbuh, kita membutuhkan satu organisasi profesi yang sah, kuat, dan diakui secara nasional. Nah, apa yang berbeda sekarang? Sekarang, kita melihat ada tiga hal yang bertemu dalam satu titik, yaitu ada kesadaran kolektif dari wartawan untuk berbenah dan naik kelas. kelas secara profesional. Ada dukungan dari PB Provinsi Maluku yang intens melakukan pembinaan, dan kemudian ada dukungan dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya yang melihat bahwa kehadiran pers yang sehat dan bertanggung jawab itu penting. Nah, inilah yang kemudian melahirkan kepengurusan definitif PW Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bagi kami, ini bukan akhir dari proses, justru ini awal untuk menata pers Tanimbar yang lebih profesional, lebih berintegritas, dan lebih dipercaya oleh publik. Nah, tentu saya dan teman-teman ingin memastikan bahwa ke depan wartawan di Tanimbar ini bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi kuat secara kualitas. Bukan hanya cepat dalam memberitakan, tetapi juga tepat dalam pemberitaan dan bertanggung jawab. Nah, ini kan tuntutan profesi, karena pada akhirnya pers bukan hanya soal berita, tetapi soal trust, soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus dibangun, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Ibu Lisa, sebenarnya bukan karena tidak ada upaya selama ini, tapi karena prosesnya memang membutuhkan waktu, konsolidasi, dan kesiapan bersama.
0: Oke, baik Bu Mun, terima kasih sudah menyampaikan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam upaya-upaya pembentukan kepengurusan di tubuh PW Tanimbar di tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pelantikan definitif. Oke, berkaitan dengan tema pelantikan PW kemarin pada 22 April lalu, yaitu menata fondasi menguatkan integritas PW Tanimbar sebagai pilar literasi dan demokrasi. Apa yang akan dilakukan PWI sebagai bagian dari instrumen pembangunan di Tanimbar?
1: Terima kasih Ibu Lisa atas pertanyaan ini. Ini pertanyaan penting. Tema yang kami gunakan dalam pelantikan kemarin adalah menata fondasi, menguatkan integritas PWI Tanimbar sebagai pilar literasi dan demokrasi lokal. Ini merupakan arah kerja nyata kami ke depan. Kalau ditanya apa yang akan dilakukan PWI sebagai bagian dari instrumen pembangunan di Tanimbar, saya ingin menjawab dalam tiga peran utama. Yang pertama, PWI sebagai penguat literasi publik. Tentu kita melihat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas pemahaman masyarakat. Karena itu, PWI akan mendorong edukasi literasi media, terutama bisa kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian, kita juga mengajak publik lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kita melawan hoax dengan menghadirkan informasi yang terverifikasi dan mendidik. Kemudian, tentu PWI Tanimbar ingin masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi. Nah, itu pertama. Kemudian poin yang kedua, PWI sebagai penjaga ruang demokrasi yang sehat. Pers punya peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Nah, ke depan kita tentu akan berupaya untuk menjadi pengawal kebijakan publik melalui pemberitaan yang kritis dan berimbang, memberikan ruang bagi suara masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang terdengar. Kemudian menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan tentu kita percaya bahwa demokrasi yang sehat itu lahir dari informasi yang jujur dan terbuka. Kemudian ketiga, PWI sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Dalam pidato kemarin saya menegaskan bahwa PWI bukan oposisi, tetapi juga bukan alat kekuasaan. Karena peran kita adalah menjadi mitra yang kritis, konstruktif, dan solutif. Kemudian mendukung program pembangunan yang berpihak pada rakyat melalui publikasi yang objektif, sekaligus memberikan kritik yang sehat atas kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Karena dalam pembangunan, kritik itu bukan ancaman, tetapi bagian dari perbaikan. Selain itu, secara internal organisasi, kami juga fokus pada penguatan fondasi, seperti peningkatan kompetensi wartawan melalui pelatihan dan uji kompetensi, dan ini sudah kita lakukan. Kemudian penegakan kode etik jurnalistik, membangun solidaritas antar wartawan, karena kita tidak bisa bicara pers yang kuat kalau orang-orang di dalamnya tidak dibekali dengan kapasitas dan integritas. Jadi Uslisa, kalau boleh saya simpulkan, PWI Tanimbar ke depan tidak hanya sebagai organisasi wartawan, tapi sebagai bagian dari gerakan bersama

sinergis. Kalau kita bicara tentang sinergitas untuk membangun Tanimbar yang maju, kuat, kokoh, dan bermartabat, maka PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus hadir sebagai bagian dari ekosistem pembangunan. Nah, karena itu, ada beberapa langkah awal yang akan kami lakukan. Ya, jadi pertama sekali adalah kita akan melakukan rapat kerja dalam waktu dekat untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam arah organisasi, dan kemudian membangun komunikasi dan kemitraan yang sehat dengan semua elemen. Kita juga akan menjalin komunikasi intens dengan semua pemangku kepentingan di daerah, apakah itu pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas masyarakat sipil. Sebenarnya tujuannya sederhana saja. Ini untuk membangun yang saya sampaikan tadi, trust, kepercayaan, dan keterbukaan informasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, pers mudah disalahpahami. Dan kita tahu bersama hal-hal itu yang sudah terjadi. Tapi kemudian tanpa pers yang sehat, pembangunan bisa kehilangan arah dan kontrolnya. Itu. Kemudian yang kedua, kita akan berupaya untuk memperkuat fungsi pers sebagai jembatan informasi, di mana PWI akan mendorong anggotanya untuk menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan solutif. Nah, tentu kita ingin agar setiap informasi yang disampaikan itu tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan perspektif dan solusi. Karena dengan begitu, pers tidak hanya menjadi sumber kegaduhan, tapi menjadi ruang dialog yang mencerdaskan. Kemudian yang ketiga, mendorong literasi publik dan melawan hoax secara sistematis. Tentu kita akan memulai dengan kegiatan-kegiatan edukasi, bisa sosialisasi literasi media di sekolah maupun di kampus, juga bisa membuat diskusi-diskusi publik, lalu kampanye-kampanye anti hoax. Karena masyarakat yang cerdas informasi adalah fondasi dari daerah yang kuat. Kemudian yang keempat, kita akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas wartawan. Ini langkah internal, tapi tentu dampaknya besar. Nah, sebelum kami dilantik sebagai pengurus definitif, kami sudah mendorong diadakannya pelatihan dan uji kompetensi wartawan UKW pertama kali di Tanimbar dalam tonggak sejarah pers di daerah ini. Karena kita ingin untuk menegakkan kode etik jurnalistik, kita ingin untuk membangun disiplin profesional di internal PWI. Karena itu, kita tidak bisa menuntut perubahan di luar kalau dari dalam kita belum kuat. Nah, itu langkah-langkah kecil yang sudah dan akan kita lakukan. Kemudian ya, poin kelima, kita juga akan membuka ruang kolaborasi pembangunan yang berbasis informasi. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dunia usaha seperti di sektor migas, UMKM, hingga komunitas lokal untuk mempublikasi potensi daerah, mengangkat isu-isu pembangunan, dan mendorong transparansi program. Karena dengan begitu, pers bisa menjadi bagian dari penggerak dan bukan sekedar pengamat. Dan yang paling penting, Uslisa, Dewi ingin untuk memastikan bahwa dalam setiap langkah kita tetap berdiri pada satu prinsip, yaitu independensi tetapi tidak eksklusif, kritis tapi tidak destruktif, dan kita berpihak tetapi hanya pada kebenaran dan kepentingan publik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa langkah awal yang akan

0: kami lakukan adalah membangun kepercayaan, memperkuat kualitas, dan membuka kolaborasi. Karena hanya dengan begitu kita bisa membangun Tanimbar. Tidak cukup dengan kerja sektoral, tapi ada kerjasama dan semangat yang sama. Dan Dewi siap menjadi bagian dari semangat itu. Terima kasih Ibu Lisa dan seluruh pendengar setia RRI Somlaki di mana saja berada. Kami di PW Tanimbar masih belajar dan berbenah. Dan oleh karena itu kami mohon dukungan dan kritik dari semua pihak supaya kami bisa menjalankan peran ini dengan baik. Dan semoga kehadiran PW bisa memberi manfaat bagi masyarakat Tanimbar. Terima kasih, Fida Bella.
1: Baik pendengar, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua PWI Kepulauan Tanimbar, Bung Mon Lolonglun, yang sudah hadir. Terima kasih Bung Mon yang sudah hadir di studio kami di sore hari ini. Tentunya menjadi harapan kita bersama agar PWI Tanimbar benar-benar dapat menata fondasi dan menguatkan integritas agar dapat bersinergi dengan tiap elemen penting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini demi menciptakan Tanimbar maju, kuat, kokoh, dan bermartabat. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bung Mon dan rekan-rekan wartawan Tanimbar yang sudah dilantik. Semoga makin maju dan makin kuat dalam menjalin kerjasama bersama pemerintah daerah dan semua unsur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akhirnya kita sampai pada akhir dari bincang sore kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih Bung Mon dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Salve, Kida Bela, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan ubila morang itang di tinemun, menatenur kit monuk dedesar. Rapat kerja, menanggung jawab koordinator SP Somlaki Donelis Lututur, host Lisa Waryun dan mixing serta musik director Andre Kaniker.

0: 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Selamat Pro 2, ketemu lagi sama Tia Nugroho di sore hari ini ya. Seru banget tadi kita habis mengikuti sore ceria berjaringan barengan sama RRI Ternate dan juga RRI Saumlaki. Luar biasa. Seru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Ceria Berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz. Kedua, buat teman terbaik kamu ya. Oke. Lepas ceram yang tadi, Kobi tadi, ya, disebarangin Kak Jo ya. Kamu-kamu, kita bersama saat yang di Roti Sore.

Merdeka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kini saatnya kita melanjutkan kisah itu dengan tekad dan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, tapi amanah. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi mewujudkan cita-cita para pahlawan dengan terus berkarya untuk bangsa. Mari jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan belum selesai. Dari medan perang ke medan pembangunan, semangat kemerdekaan harus tetap menyala dalam setiap langkah kita. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

81 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Ya, kita masih bersama di Rote Sore ya. Tempat dua ya untuk chat. Iya, bisa lucu di sore ini. Iya, teman-teman kamu tempat dua ya. Oke, selamat menikmati waktu santai sore kamu-kamu. Semoga waktunya bisa lembut dengan luar biasa ya. Gitu, awal pekan ya yang baru. Oke, iya, by the way. Iya, santai ya. Oke, buat kamu-kamu. Iya. Teknik buat dua ada seringan spesial udah kami siapkan buat kamu-kamu tempur dua ya. Ya next jawab pelan baik. Ya ada Firza Besari featuring Prince Mendagi. Ya next song kita punya Rose Toxic Kimbian.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, masih berhenti tetap suratan berdua ya. Tentang kesalahpahaman di toko bunga nih. Jadi di sana masuk ya. Ya, masuk toko bunga. Membeli bunga ya. Sebagai hadiah ulang tahun maksudnya. Iya, temannya. Ia melihat sebuah bunga cantik. Iya, dengan label bunga yang cukup terjangkau ya. Lalu saat membayar, kasir tersenyum bertanya-tanya, apakah Anda ingin pesan kartu ucapan juga? Lisa mengangguk dengan berkata, ya selamat hari jadi pernikahan. Semoga tetap langgeng gitu. Mengangguk dan berkata, oh selamat hari jadi pernikahan gitu ya. Langgeng. Kasir tampak bingung ya dan berkata, Bu, minta maaf ya Bu. Ini toko bunga duka. Iya, Lisa. Iya, segera langsung minta maaf ya sambil menahan tawa dan yang merasa malu. Ia pun keluar dari toko itu berharap tetap ada yang bisa mengenalnya di sana ya gitu.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor.

Iya, kita punya kisah lucu selanjutnya dari salah paham di restoran nih. Jadi Henry dan istrinya, ya makan malam di restoran ya, restoran mewah untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka nih. Jadi ketiga pelayan datang untuk mengambil pesanan, Henry yang ingin memesan steak medium, ya medium red ya, malah mengatakan medium red ya dengan absen yang salah gitu maksudnya, sehingga seperti medium weird gitu ya. Oke, jadi pelayan itu bingung dan bertanya, medium aneh pak. Henry langsung serta dan tertawa malu, mestinya tertawa iya keras dan berkata, itu baru pertama kali aku mendengar kata pesanan steak seperti itu gitu. Wah. Oke.

Iya, cuma berdua kita masih bersama ya. Dia di Roti Sore yang menemani kamu dan di penghujung waktu kita untuk season ini. Thanks semangat ya sudah bersama ya. Oke, kita lengkapi jalan pukul 19. Next time kita bersama saya nanti di jam malam ya. Kita akan hadir buat kamu menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam informasi ya, untuk informasi kami dari portal kami rri.co.id.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz per 2 R2 teman terbaik kamu ya. Di jalan malam kita hadir untuk kamu. Yang pertama, ya kita akan menikmati kabar-kabar santai dalam informasi ya dari portal kami rri.co.id. Oke. Sudah ada Valen juga untukmu yang masih bertahan juga Kalista, hanya teman biasa.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Iya, kita punya kabar yang pertama dari tim SAR gabungan memastikan seluruh 204 penumpang KMP Mutiara Sentosa ya telah dievakuasi. Kapal tersebut juga sebelumnya ya mengalami insiden di Perairan Jawa Timur ya. Dari jumlah tersebut 209 orang ditemukan selamat ya. Ya, sementara 5 orang menyatakan meninggal dunia. Sebanyak 102 penumpang dievakuasi di ke darat melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan ya Kalianget Sumenep ya. Ya. Kapal

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu.

0: Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ya, kita punya kabar dari kapal milik PT Pertamina Patraniaga MT Trasco Arafura yang berhasil membarui, ya, menyelamatkan 17 korbannya. Ya, 17 korban kobaran KMP Mutiara Sentosa 2 kapal rute Surabaya-Makassar yang sebelumnya terbakar di perairan sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapod di Madura, Jawa Timur, ya, pada Minggu 2 Agustus 2026. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Putra Niaga Kiti Anohara mengatakan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama untuk dalam, ya, penanganan insiden tersebut, ya. Ia bersyukur kru MT Trasco Arafura dapat membantu proses evakuasi para penumpang. Oke, itu kabarnya nomor 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

pada penggeledahan terkait kasus pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalangnya. Di antaranya 4 sepeda motor berkapasitas besar, 1 unit mobil, uang tunai, emas, dan logam mulia. Penggeledahan dilakukan KPK di sejumlah lokasi Jakarta, Pematang, ya Kendal, dan juga Purworejo. Tujuannya untuk melengkapi alat bukti pada penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang Anom Wijantoro. Ya, lokasi penggeledahan juga mencakup 1 unit apartemen di Jakarta, kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten Pemalang, dan kompleks kantor Bupati Pemalang. Kemudian rumah pribadi di Pemalang, ya rumah milik tersangka Setia Budi Dias, ya Kendal, dan juga rumah milik Budi Suprianto di Purworejo. Oke, kita kasih. Ya, rumahnya tempat 2 ya. Ya, dari KPK kita selesai. Oke, ya mobil, uang tunai, dan emas terkait kasus korupsi Bupati.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di Jaga Malam ya, tempat dua ya. Oke, dan kita saatnya hadir di session 2.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
2: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
1: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit. Karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
2: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

0: juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya, Jaga Malam-Malam Sistem Puisi. Oke. Kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Luka Pada Bidadariku.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem 1 dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Dalam bis. Langit di kaca jendela bergoyang terara. Kemana wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona. Sebermula adalah kata. Perjalanan dari kota ke kota demikian cepat. Kita pun terperanjat. Waktu henti ia tiada. Sapardi.

0: nyobain Karel juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Oke, dan kita saatnya bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat.

0: Waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Petenis Indonesia Aldila Suciadi sukses menjuarai nomor ganda putri di WTA 500 Mubadala DC Open 2026 bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff. Keduanya tampil dominan dan menutup laga final dengan kemenangan 2 set langsung 6-4, 6-1. Dan Aldila kini berhasil mengoleksi 2 gelar WTA 500 sepanjang karirnya sekaligus mencatatkan back-to-back gelar dalam kurun waktu 5 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tur Eternal Sunshine Tour, di mana Ariana masih memiliki 13 pertunjukan tersisa di dalam tur tersebut, yang akan berakhir pada tanggal 1 September 2026 di London tepatnya. Dan jeda ini juga berarti Ariana tidak akan membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
1: Info Pro 2.
0: MV Aperture by Rosé, Blackpink dan juga Bruno Mars kini berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat yaitu 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias yes. Habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Malah karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
1: Iya, sih ikonik banget dulu.
2: Banget ikonik banget. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
0: Iya, betul betul betul.
2: Ya ampun.
1: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
0: beda sih.
1: Beda, ya
0: beda
1: kan?
0: Banget, beda banget.
1: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek enggak sih?
0: Kesel enggak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetin itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
0: Cuman apa namanya, dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
0: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
0: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
0: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja gitu. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
1: Alright.
0: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Siapa dengerin siapa?
0: Tori Kelly aku suka banget. Karena dia juga curly hair.
1: Bener.
2: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
0: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
1: Kental sih R&B-nya.
2: Parah, mendarah daging itu.
0: Iya.
1: Bener.
2: Jadi dari emang, tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
0: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
2: Aduh, energinya ketahan nih.
0: Iya kan.
2: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
1: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Betul.
1: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
0: Bulan Juni
1: ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7
0: bener.
2: 24/7 gitu.
0: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
1: Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
1: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
1: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Elite dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak salah sih. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 nih dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini.
2: Kita dengerin.
0: Bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Nah, kalau misalnya terlalu ngelempar lo. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya.
2: Excited.
0: Ya?
2: Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gen Z banget. Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak?

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau lo jadi ragu sih?
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih?
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut ah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten. Sebelum banget lagunya
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my
0: god. Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Oh. Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Wow. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania. Enggak
1: ikutan gue. Next topic. Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu
1: lo
2: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan
1: setengah.
2: Iya.
1: Lumayan,
2: menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa nggak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
2: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys.
0: Enggak boleh.
2: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Tugasnya enggak boleh. Apalagi skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trinon.
0: Joki Trinon.
1: Udah. Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Gak sih? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
2: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi
1: salah
2: banyak kalau yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing. Ya. Malu-Malu Kucing. Malu Sama Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, lucu. Atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Siapa tau iseng ya kan?
2: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Oh, masih kecil. Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya, di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Harusnya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
0: Oh, iya.
2: Semoga aja next season.
0: Wow.
2: Amin
0: seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah ngerjakan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure? Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku, pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena dia bilang gitu.
2: Tapi ya bener kok, guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
1: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Iya kan?
1: Dokannya doyan nih.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh, iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh. Yeah.
1: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu.
2: Kalau
1: gitu?
2: Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Itu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Bang.
1: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih di gini nih. Kayaknya enak nih di gini. Suaranya bagus sih kayak.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
3: Hello.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
1: Partnya.
3: Special nih guys.
1: Asik.

0: segitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu
2: jatuh ya.
1: Kecengkok
0: gitu. Iya, lebih kecengkok. Gak bisa, bro.
1: Gak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kibil?
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak. Love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada. Di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau

0: Jayapura ya, Papua langsung mampir ke live streaming.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
1: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya, amin.
0: Amin. Karena kalau kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak kak Romaria kan.
1: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
0: Kayak kengeran.
2: Kalau
0: nanti kakak-kakak
2: support ini
0: kenapa?
2: Oh iya, sorry.
0: Teriak kenceng ya. Teriak kenceng ya.
1: Alright, terima kasih Romaria.
2: Thank you teman-teman.
1: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali kami teman di FM 94,5 MHz Pro 2 RT teman terbaik kamu ya, selepas musik live chat ya. Oke, dan saatnya kami akan hadir dalam cerita penutup hari menemani kamu ya, teman Pro 2. Iya. Lewat kisah-kisah spesial yang kami siapkan, yang kami kemas lewat sajian mini drama di malam hari ini ya. Oke. Ya, kita awali dengan kisah yang pertama, mengejar

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah.

0: Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun. Selamat mengikuti.
1: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
2: Aku mau kuliah di PIP.
1: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
2: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
1: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
2: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
1: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
2: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
1: Nah, gitu dong.
2: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
1: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
2: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
1: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
2: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
1: Wah, makasih ya Adi atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih Di, aku pulang ya, makasih.
2: Oh iya, oke deh, sama-sama. Makasih juga ya Anjas.
0: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: tadi. Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat tukaran kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus, Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sempurna.
1: Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Reka pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis. Bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak. Mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak. Terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000. Padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
2: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah, lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
5: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
5: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
5: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya. Ya, tapi kenapa? Kenapa?
5: Ibu pingsan, Pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
5: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
5: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
5: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah. Rika, Rika, sudah nak.
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
6: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Ya, di penghujung waktu kita ya, untuk bersemangat kita di Cita Pertama Hari, kasih banyak sudah bersama. Ya, kita lagi pikiran pukul 2.03.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentu

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: pukul 23 dan kita sampai bersama dalam Jazz Music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan.

0: Jelajah kayak kecil,
1: tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

0: itu bisa terima.
1: Manjar FM 94,5 MHz. Akhirnya semua membesarkan petugas penyiaran dan Jokowi. Bosikan Peter Serulin dan Ibu Tepan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Ya, sebelum saya terima kasih, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu. Sudah tepatnya di jam 5.00 waktu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Jadi arisannya gimana? Bulan
1: ya, cepat tarik dong. Pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Juga anak-anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya tapi sini sayang repot ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebut itu baik afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Apa?
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini. Salam sehat buat kamu yang udah terbangun dan menghirup udara segar di pagi hari ini. Ya, sudah di jam 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Oke, teman terbaik, saya Hen berbagi pilihan tips informasi buat kamu kali ini dengan Selamat Pagi Pro 2 atau Sepeda. Iya, hai. Apa kabar? Sehat kan? Yang pastinya sehat. Ya, akan saya temani beberapa tips untuk bisa membangkitkan semangat kamu di pagi hari. Namun, kita break lagi lagu berikutnya ini. Ada Robin untuk kamu dan juga Winda, Saskia Cinta Kamu Saja.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi hari dengan cuaca yang sudah kembali cerah dan kembali untuk menikmati udara yang segar untuk hari ini. Apalagi di hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Iya teman terbaik, beberapa hal yang penting untuk kembali bersemangat di pagi hari. Apalagi dengan aktivitas yang penuh-penuh padat untuk hari ini. Iya, mungkin kamu yang sering merasa tidak bersemangat, apalagi di pagi hari, atau rutinitas di pagi hari sudah cukup menguras tenagamu. Adakah cara agar bisa tetap bersinergi di pagi hari dan terhindar dari rasa lelah sepanjang hari? Ya, sebagian orang besar, orang memilih untuk minum teh ya, atau kopi guna meningkatkan energi di pagi hari dan membuat wajah kamu lebih segar untuk bangun tidur. Jika kamu yang kurang menyukai minuman tersebut, tenang saja ya, ada beberapa hal yang lain yang bisa kamu coba atau bisa dilakukan. Mulai dari manfaatnya, yaitu semangat untuk menjalani aktivitas kamu untuk hari ini. Oke teman terbaik, pastikanlah kamu bangun 15 menit lebih awal ya. Bangun tidur dengan kondisi yang terburu-buru bisa membuat energimu terkuras. Jadi harus melakukannya semua persiapannya pagi hari dengan cepat. Nah untuk menjaga hal ini, ya biasakanlah bangun 15 menit. Ya lebih awal ya, mulai sekarang. Bangun tidur lebih awal ini membuatmu punya waktu untuk mempersiapkan semua kebutuhan di pagi hari tanpa tergesa-gesa. Oke, ketika kamu tidur semalaman dan menguras cairan tubuh kamu di malam hari, dan oleh karena itu biasakanlah untuk segera minum air putih setelah kamu bangun di pagi hari ini. Ya, selain menjaga tubuh tetap berhidrasi, minum segelas air putih ini juga bisa menjadi salah satu hal ya yang sangat penting, apalagi meningkatkan energi kamu di pagi hari. Ketika dua hal yang sudah kamu lalui pagi hari, dan jangan lupa ya, olahraga ringan. Olahraga ringan ini ya, apalagi dijadwalkan olahraga di sore hari atau malam hari. Tetapkanlah, usahakan untuk melakukan olahraga ringan atau sekedar berjalan santai sebelum berangkat bekerja untuk hari ini. Nah, ketika tubuhmu yang melepaskan hormon adrenalin dan norepinefrin, ini pun yang akan membuatmu lebih berenergi. Tidak hanya itu ya, apalagi rutin olahraga di pagi hari juga bisa membuatmu lebih mudah dan lebih nyenyak tidur di malam hari. Hiburlah diri sejenak ya teman terbaik. Dan yang berikutnya juga, sarapan di pagi hari. Jangan lupa ya, selalu mandi air dingin di pagi hari. Ya, sebab air dingin ini membuat tubuh kamu jadi lebih segar dan lebih bersemangat. Pasang nada alarm kamu ya, semangat untuk pagi hari ini. Apalagi buatlah jadwal seharian kamu, apa-apa yang kamu rencanakan untuk hari ini teman terbaik. Oke, selamat pagi ya, salam sehat buat kamu yang lagi menikmati hirupnya udara yang bersih pagi hari ini, ataukah yang lagi menyambut hari spesial tanggal hari ini yang, atau bulan ini yang punya hari ulang tahun. Happy birthday to you. Semangat buat kamu teman terbaik. Iya, ada lagunya ada band, siapkanlah tubuhmu untuk menikmati hari-hari ini dengan penuh semangat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna.
1: 94,5 FM. 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM pagi. Udah menit ke-27 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, buat kamu yang sering melakukan jalan pagi tanpa alas kaki di pagi hari, ternyata mempunyai manfaat yang luar biasa didapatkan ya, apalagi pada kesehatan kamu. Ya teman terbaik, berjalan tanpa alas kaki ini lebih menyehatkan. Benarkah itu? Benar dong. Oke, teman terbaik, orang tua pada zaman dulu sering berkata bahwa berjalan tanpa menggunakan alas kaki ada banyak sekali manfaatnya. Namun sayangnya aktivitas ini pun yang katanya menyehatkan ini mulai dilupakan seiring dengan zaman yang semakin berkembang, teknologi yang semakin pesat, dan era yang semakin modern. Rasanya seperti melakukan kalau berjalan tanpa alas kaki, apalagi di pagi hari, seperti yang seringkali dilakukan. Iya, memang ya, penyakit yang sudah menyerang membuat kebanyakan orang yang menjadi takut untuk berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Bahkan beberapa jenis juga seperti infeksi ini menjadi masalah kesehatan berasal dari kuman ya, yang masuk dari kaki atau menular dari injakan di tempat-tempat lembab. Nah, ini pun mengapa sebagian besar orang memutuskan untuk mengenakan alas kaki. Iya, tetapi kalau sudah ada pro dan kontranya, tetapi kalau yang berbicara manfaatnya, ya kita akan mengulas sedikit ya, manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki. Ternyata ini mempunyai manfaatnya, yaitu mencegah terjadinya peradangan. Aktivitas ini membantu menghilangkan radikal bebas yang menjadi penyebab utama terjadinya peradangan atau inflamasi pada tubuh. Apalagi aktivitas ini juga dilakukan secara rutin setiap hari pada pagi hari sebelum kamu memulai aktivitas. Jalan kaki tanpa alas kaki juga bisa melancarkan peredaran darah kamu, teman terbaik. Apalagi menggunakan otot tambahan yang ada di tungkai dan kaki kamu untuk mengirimkan sinyal ke otak sekaligus membantu keseimbangan tubuh. Nah, sama hal seperti ini ketika kamu berolahraga, menggunakan otot dan tambahan ketika berjalan kaki juga di pagi hari. Teman terbaik, mendapatkan manfaat refleksologi. Ini salah satu hal ya, yang secara tidak langsung ya, kamu pun mendapatkannya. Apalagi sensasi refleksologi gratis ini masih dimanfaatkan di daerah Cina ya, ketika para lansia diminta untuk berjalan di jalan setapak yang penuh dengan batu-batu tanpa alas kaki. Ya, mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan kebugaran tubuh juga, teman terbaik. Oleh karena itu, hindarilah berjalan kaki di permukaan jalan yang kotor ya, atau di tempat-tempat yang basah maupun lembab. Jangan lupa ya, juga teman terbaik, cuci kaki sampai bersih setelah kamu beraktivitas di luar ruangan, apalagi tanpa alas kaki atau hendak memasuki rumah. Kalau kamu yang sudah menemukan keanehan pada bagian kaki setelah melakukan aktivitas tadi, segeralah tanyakan pada dokter dan melalui dengan cara untuk penanganannya, teman terbaik. Ya, sudah menit ke-31 di jam 6 pagi. Hai, pagi. Udah bangun kan? Yang pastinya udah bangun. Buat kamu yang lagi duduk di bangku pendidikan, adik-adik kita SMA, SMP maupun yang duduk di perguruan tinggi, semangat ya untuk menggapai cita-cita kamu. Dan selalu tetap optimis untuk mengejar cita-cita kamu. Buat teman terbaik juga yang udah mempersiapkan diri untuk kembali menikmati segala rutinitas yang padat, yaitu yang siap-siap untuk ke tempat kerja, atau buat kamu juga teman terbaik yang ada di pusat-pusat perbelanjaan seperti para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tual, Pasar Langgur. Iya, siap-siap untuk berdagang ya. Semangat selalu. Dan yang pastinya selalu jaga kesehatan kamu, teman terbaik. Apalagi di bulan-bulan ini kan angin makin kencang ya, cuaca yang kurang bersahabat. Buat yang lagi melaut, ingatlah faktor, jagalah faktor keselamatan Anda ya. Lihatlah kondisi alam dulu ya, apakah udah aman menentu untuk mau melaut.
Dan kita break dari Tira Andini. Adu Bola Mata, ada juga pilihan lagu-lagu untuk pagi ini. Salam sehat, tetap semangat untuk hari ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi. Right, right, baby I can't turn it.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Selamat pagi buat kamu di pagi hari ini, teman terbaik. Awali hari ini dengan pikiran yang positif ya. Satu karena pikiran di pagi hari akan mampu mengubah hari-harimu, teman terbaik. Iya, tidak ada yang menang maupun kalah dalam kehidupan ini. Semua hanya terletak pada kepuasan dan rasa syukur. Oke, semangat ya teman terbaik. Masa lalu tidak akan bisa kita ubah. Masa depan belum terjadi dan hari ini bagian dari masa depan. Maka pastikan hari ini kita memulai mengisi dan mengakhirinya dengan hal-hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Dan sehingga harapannya akan masa depan yang lebih baik selalu terbuka lebar. Semangat, semangat, semangat pagi hari ini teman terbaik. Tersenyumlah lepas, biarlah seluruh dunia tahu ya, kamu hari ini lebih dahsyat dari hari-hari kemarin. Oke, teman terbaik, itulah beberapa kata-kata bijak dari saya untuk membuat kamu penyemangat di pagi hari ini. Dan sudah menit ke-52 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman Terbaik sudah di jam 7 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Gyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian pun medali emas tersebut diraih melalui pertandingan babak final di tenis indoor Senayan, Jakarta. Taekwondo Muhammad Raihan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor Gyorugi pada hari Minggu 3 Agustus 2026. Atlet pemusatan latihan nasional mengalahkan wakil India Husky Houda dengan keunggulan skor 2-0. Muhammad Raihan Fadila bertarung pada kategori Gyorugi kelas 80 kilo putra di arena utama kejuaraan. Ia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abu Rahman Marifov melalui perolehan skor tipis 2-1 pada penyisihan. Itu satu informasi ya, di mana Indonesia raih 2 emas Gyorugi Taekwondo Open 2026.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Garni Farukul berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut disebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 ya. Komitmen ini tersebut disepakati dalam pertemuan. Presiden mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan Indonesia dan Thailand. Dalam kunjungan kenegaraan atau kenegaraan tersebut, kedua negara juga mengadopsi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026-2030. Dokumen tersebut menjadi pedoman perkuat atau memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Roadmap ini pun merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina. Kesepakatan itu pun juga memperkuat mekanisme yang berjalan sejak tahun 2025. Ya teman terbaik ya, itulah Presiden Prabowo PM Thailand target perdagangan 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke 26 di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, sebanyak 234 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke daratan hingga Senin 3 Agustus 2006. Dari jumlah tersebut, 229 orang berhasil diselamatkan sedangkan 5 orang meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan pelabuhan Kalianget, Sumenep. Pada tahap evakuasi terakhir, kapal Meratus Pematang Siantar bersandar di pelabuhan Tanjung Perak Minggu 2 Agustus 2026 sekitar jam 23.50 waktu Indonesia Barat. Kapal itu membawa 113 penumpang dan awak dari sejumlah 111 orang dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia. Koordinat Misi Pencarian dan Pertolongan Nanang Sigit mengatakan, prioritas utama tim SAR gabungan adalah menyelamatkan korban selamat. Hal ini pun agar para korban segera memperoleh penanganan medis dan menjalani pendataan identitas. Ini satu informasi ya, di mana sebanyak 234 korban KMP Mutiara Sentosa 2 dievakuasi ke darat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari Selasa 4 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Satya Frista mengatakan di Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi dan Palembang, merawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Di Bengkulu dan Pangkal Pinang, berawan padat Lampung, udara kabur. Di daerah Jawa, Serang dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Semarang, cerah berawan. Yogyakarta, berawan. Surabaya, berawan tebal. Di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, berawan. Mataram, udara kabur. Kupang, cerah berawan. Di Kalimantan, Pontianak dan Samarinda, berawan tebal. Palangkaraya, cerah berawan. Banjarmasin, berawan. Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi, Mamuju, hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado, cerah berawan. Kendari dan Palu, berawan tebal. Gorontalo, berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Merauke, berawan tebal. Ambon dan Manokwari, hujan dengan intensitas ringan. Nabire dan Jayawijaya, berkabut. Dan Jayapura, berawan. Ya, ini satu informasi ya, di mana perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada tanggal hari ini 4 Agustus 2026. Ya, teman terbaik, masih dengan beberapa pilihan lagu-lagu untuk kamu dan juga beberapa pilihan acara yang masih dapat saya temani kamu di hari ini, teman terbaik.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no? Pero te coge.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu teman terbaik. Buat kamu yang udah di tempat kerja, yang lagi bekerja pada pagi hari ini, entah yang lagi ada di pasar tua, pasar langgur, kesibukan dengan berdagang pagi hari ini, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pedagang 5 ya, di pasar tua, pasar langgur, semangat untuk pagi hari ini teman terbaik. Iya teman terbaik, satu informasi di mana lebih dari 250 siswa dari 7 sekolah menengah atas mengikuti pelatihan teknologi energi terbarukan PT PLN bersama Institut Teknologi PLN. Ia menyelenggarakan program edukasi pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia unggul. BUMN tersebut melaporkan pencapaian target net zero emission melalui penguatan literasi sejak dini pada Senin 3 Agustus 2026. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Nurli Haman menyampaikan pentingnya peran pemuda Indonesia. Para peserta pelatihan tersebut merupakan para siswa pilihan dari kelas 11 dan kelas 12. Wakil Rektor 4 IPLN Bidang Kerjasama Ezin Sikit menegaskan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Materi pembelajaran mencakup pemanfaatan pembangkitan listrik, tenaga surya, dan pengolahan sampah menjadi energi bersih. Itu satu informasi di mana PLN melatih 250 siswa SMA terkait teknologi energi terbarukan teman terbaik.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz masih dengan pilihan lagu informasi buat kamu di pagi hari ini, teman terbaik. Ya, masih dengan pilihan lagu ya. Ada satu informasi lagi yang masih temani teman terbaik di pagi hari ini.

Teman terbaik, tiga kelompok tani di Desa Viditan, Kota Tual menjadi sasaran pemantauan pelaksanaan program irigasi perpompaan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku guna mendukung ketahanan pangan ketiga kelompok tani tersebut, yakni kelompok tani Kampung Baru, kelompok tani Sumber Rejeki, dan kelompok tani Ubel Sukses. Ya, pelaksanaan tugas PLT Kepala BRMP Maluku Gunawan mengatakan pemantauan dilakukan untuk melihat kesiapan kelompok tani penerima manfaat sekaligus mengindikasi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan ini, juga menjadi bagian dari upaya pengawalan agar program berjalan sesuai rencana guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Ya, teman terbaik, ya itu informasi, dan kita akan break lagi lagu berikutnya.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian.